0: Ho, macam ni. Ho, bagus macam ni, bagus macam tu. Ha, dalam lain. Bila pakai seragam, dah lain cara dia. Macam ni, macam ni, macam ni.
1: Kita akan kekal sampai bila-bila. Itulah kita yang perjuangkan seni supaya dia tak hilang.
2: Kalau pos betul seni sini, sebenarnya susah juga sebab orang cakap, walau kita tengok rumah batu, semua kita ni tak ada makan ni. Kalau hutan ni cakap, mesti hutan ni memang okey. Tak ada beras, tak ada apa, ada ubi cukup kita makan.
3: The oldest inhabitants of Malaysia, the Aboriginal people known as Orang Asli, number only around 150,000.